Allra Boyle of Sonar, nummer oheta, en Paris Sadan, Alex Warren, The Cat, Fever Dream. Och jag kan inte vore så att min Dowkli är Gillian Ward, Bachelor's Party, Massa Fyrto. Annars tycker jag att trenden om en jornada, för sen kom blodet och den RSP är så kol. Så det är inte som man i Paris Sadan kan personer i andra Bachelor's till jag om sommar. Men hon kan lisa sig, hon bara tappar till det, obviamente, till tomorrow bara Malta och Della Farid, normalt, hon bara till sig och kol. Bachelor's Party av Malta och tradition i el, jag har att regalzair. Tradik l'occasione, però è din naqra mwehli tipo li mumma laqwa regalli tħoss li inti għandek tagħti f'Bachelor's Party il-raġel, so għadin ngħidu fil-kastej jiġifieri tal-irġiel ħajkun il-Bachelor's Party. Jiġifieri jekk inti forsi jekk għandek xi idea jew kellha naqra aktar esperjenza minni fil-Bachelor's Party. Ibgħat li naqra WhatsApp ħalli tkun qed tgħinni dik innaqra żgħira anke grupp ta' sħabi għaliex m'għandha l-ebda idea ssir nixtru. Ibgħat li WhatsApp 9-9-0-8-97 and I said in couple of days, my dad, rudimental, one give vibe chemistry.